Halo lakut. Dengan setia semua anak ulang mod utang mitin luta. Ulumi talumi api util logo August 14. Uwang ako katiyo yung alis yan na bepik Jamie kayok tigil logo. Ulla kuti kasi tamani kalon ni taksa kun taksa tuwitjo akulo kalon ni mana habang akala taku kuwisa ulang mayu galo akpam na tuwalo ilo kay tay mabiga sugar na ato dulo may piga kaw kami tay may takot na ala tulimati at nung asugisi mana imo kasundingan inutito kay nung nalang mitiluta. Tema tamani kalon niya bigas tweet pan nam matelak ulla bisa kapto tweet ulla ma ulla bisa kung niya lao kami ta ko kana ya katibut ta na Mary Powder ta wani tulat to bin me kato mat man na kanwi ni ngabale mga ta ulla to sokso ko tigin yangan lokalo tikut amala pivalle yuti sokso ne arilotit 7:30 pa

0: tambah semangat begas nyo ni aktivitan nale yakana yakatu Mary Power Town ni katau mat mana panna tilogi lak tu sasa ko tiki tilogi lak Mary.
1: Hola, kulisi.
0: Kanui kile Mary.
1: Hani ngi lagu tamani, sila tani tugu ilamani sila mitugu tulat tapi me halui tamani tu tapi onyak tu mita kuna ngapi nyak tu nu tawa ngome atolu ting pasila ngamata ulang ujuk teko apa napele mata avinere ala ngaji una tamani tu api mat api reguna aku picula alenga tamani tu halo tike nasi jakoi.
0: Yeah.
2: Lucu ngai.
0: Hai Nikal, kanu ipin.
2: Hai, kanu ingin taman nak tercuk kau juga dua, tercuk tu para kau juga dua, aku bawa fadli ada tu, tercuk ni ngah. Maru aku ni aku tu, taman ngah fadli ada ngaji pak, na fadli aju ngilang. Ublani, pak na fadli ada kau juin, maru Umian, kajaya, atau nak waktu pada hari ini, nalar mengicu. Turut cak bini kat zaman na, time itu rakau lichi.
0: Pada pada tahun yang awal ya, awal mata mana kanu itu, kesunilun mana takun nak susupin naga ni. Pada pada hari ini takun nak pada hari itu tahun yang pada hari ini.
1: Takwa. Pada pale aju, nuna suatu matuk suatu utak tapale amata umiangin nu pukai gatuk si matu dai si katuk suatu mana bivikitu amata taman itu api umat ma piciula api rilahi vaga kadeila ningan ni tana panak tawale atilugu taman no kosu si kabigewa piciula.
2: Terima akbinyakti. Kangat tuin dari mak binyak tuin nama tuin nang, pang naga kasih umat tak kiu tujuan mengenai ni baru ni tak kiu ni makau ni, pang naga cua biu ya kasih umat semak kutuan, oksuaruin negeri cai, ika yokti cai, atuin nang oktu ya kasih umat tak kiu ni makau ni baru ni pingasih yokti ni ranikun. Kadewa kasih umat negeri waktu mana terjadi aku bini aku ni aku diorang aja nello, tapi kuah biar kasih umat ada yang itu rakau mana Mary.
1: Dan apa kau macam ni picula, una temani lepas katini amat temani tu lah tapi ni kanu ilingan yang mengani, ukau sekarang nak ribe.
2: Taman kasih mak ditaruh waktu korang abby niatin non, ukau sekarang agak belum nak semua pikjuti usu abby niatin non, nama tu nadi mah cucu jorang amin mata, tamangan ingat kasih dah waktu nagi, ingat kasih pada, ya ingat kasih dengan aku pada cucu jorang rutin, ingat sih ngobrol lain mata ikhwah, ingat dia orang ngobrol lain macam, abby ni ada ngajin, tapi sih umma amado. Kudlo mi orang tu, ubik kau nak saya nak waktu, kubiasa jualu jual hat terak tu, abin ni aku kadang ada kajian, nak orang cik dengan jualu, nak kau aku jualu, kalau kau halang, kalau kau hat terang aja jualu, sama kuah, atau kau orang mata, kuah nak sih suara rumah, ammaru, kamengaru, umat itu ni, pijak jual suni. Tua win nak tua lojak tu nak kuwe anak luamun kuwe asluamun upadengah lojak si masinan piciaga si masinan atau cikwa lo taman na atau tau langan minman ak bineang ne kuwe anak ngaju.
1: Tama kuwa panna paliatilugi ipatsa tamani panna palialilaw mata ullu lima utok taksuti ammalu abdini ako tau ni aktini panna uti halawami mata katsanak ti palu laumat teitsu manili awla jibi panna katalotilugi abdini amamu.
2: Teitsu mani 2004 ang wadlai tilugu abdini ako rauk si mamata ikadang niyon. Pernah pada yang ingat acuan ipin ada oksi maju sibuk dok tangan orang acun itu, kadang-kadang aku bilang aja ngah
1: Tema abinang mo mitilu si tu dito mani kanila si maningan ay aula gibi.
2: Tay kani udlongani abinang alak si dugun sila tiyawa ulo si mayo utuwa ka udlong ako ay tay kani upang ng biyara wala ng ida hakala ako si mayo kaptin ay ikaw yakin ay takuyo kang mat abinang tay kang mat pagnalak siya. Tanya abdi kasih waktu orang aja, kau cuma jauh orang mana kurang mangan, pina suara jauh cuma jauh, kau mangan umat ini ipinnya jauh nih, kau yang sudah kata, takwa abdi nanti angin kangen, siul liuk ini, uang aku kengon kengon yang ningak juga, tanya cuta cuma mat. Abdi utri laksi madangin ikalung niyon taykani.
1: Asuli, tay may linga takumana, tasyok sunilumana, tasyok na palya gunaw lang ayok, tamani imanga, sayli si majuapit, tamani, tay ko, tikip, utok takto api mataw ko, panna palya yu, ikalung niyot, at suwalo, kuwesu itigiyaw ni nga, nalunang ito, kikuti ng nut, ilaw lang ayunut, tay may linga yulisi.
0: Eh Mary teme lak ta kwa umbayong ner tikuni lak tamas minga sila me isama lo ta kalaung ata ano gilin na kaso ke jawlo ni man na ke tu salaung ila sik taman na kayo sini ang mga kanuyo ng alam mga lunin
1: man na kanuyo ng ang mga suli tu salaung itigot te kwa abini ari lang ayo utok taksuti nuna si utim minu ume amo pimata utok taksuti mana pivikitu kata taku nanga tu salam itu nga kisaya ni pitsiula kanolo isi magabiyo taman na.
2: Taman na tatsi padlea tatsik tu nga kubba padlea ako nga lang ajung anak wadayak dira nga waday jigulo kisaya ni kubba padlea simadakpad uktu api gulo man na tatsi ujabun. Tamakua uksuang ninga ida imanu tau tu gua kagaman tau imanik tau tu kama kanu itu jalan berlang itu abinya ti kuwe suatu negeri tapi itu kuno langgaman amalu amu mendiati tirangat cuma takun negara kahai nangan cuma abinya ti ni kadangnya kurang agamarin nama langgan cuma amalu nunu bagai aku majunin, nunu bagai aku cina tak kuwa uonga ikim majangan ning amalu, nunu bagai aku tuduhin amu majalah ngamata, tapi curang aku mari amalu lisi.
0: Alian itu sunnah sejuk hati ku, nunu bagai aku jauhnya temu majangan aku jauh sinal itu sunnah tertuit. Mary, kanu tuin ayla sikkan ng mato ako si nalo nang ito taon na nikawin na kuluyak to sa umat taon ng apang na palayo ito alak ka palayo ito sa umat ha.
1: Tamakwa, utap tamata takuyak to siya po man na tulatap yu tamanik at umiakap vigiyaw sa umi man na pan na palayo apin ni takuyak to lalo tapos sa kanila nga gama. Tapi melinga bu mana? Kengur lama ni lekan nak mabe pecula.
2: Kau yang cakap aku jutit nak tengok tentang mabe mat. Amalau segera kasih segera ngaji mu. Amu mat jaksi mada kuta. Kau yang cakap aku jutit ngaji mu. Abdi yang tenik, nuni baka yang tenik, amu mat jak tenik segera ngaji mu. Udlumi atok taw ko uminakti goro abik to kaku jijungwa amu majok to kalanga jenwa nangit teo ammalo nune bagayakti sida de jo khruang ikkar wa takka kisiani ajum nang mat sida sida ming asidi gur nang natta taime tiulong mat e nakong mi tuna de khwa amaru tabba usi taikwa tisha ajui amaru tau tulang ajui igala ku taime tu tuna de tuma tabba usi amaru nakong mi mary amaru ika jokte apiti atwara atui nau ti chimata
1: nakong mi pitula
2: nakong mi tau
1: Ate mailing attack kulisi tak kuata ku yatulang asigat tigo tak tak tak api mata ku biasa uti hapugut amalu tak ku ikana ya katibu tak kunna katau ne amata nakum milisi
0: nakum mengay Mary dan nakulang mit dan nakulang mit pilih katau katau Mary powder tu saksa ku tiki tilu katau nani panan nakat tilu kita pikasun ni unyak tu sakai natasi nakum make Mary amalu fits Pitsiula Kalenga. Teema tuossa katarasi panna balut tunnik. Taunun ngaavallia juitana työkaluni meijuku jengä salman ava. Ippa sapsasotteo kunna laumimmat. Kannu tämän nappika sunne kaju sinne kattiak mangaak. Maana tuossa keinna laumilla vuon.
1: Nakomi siellä kaikki salaman?
2: Tuvitkaa kun naataa?
1: Tämän okausakki kun nappii panna paljalla nissi ullumi?
2: Mä anna panna paljalla jokut piirraksi mengit jaktuku syli. Oksuktaa rehtukut umia oksiksa rehan jaktui. Takoksi heiluni uveen uja rehan jaktui. Kisiäni mä anna sukkai jutakaktuulu jokut. Mä anna ikalungi kamingi jokkaa Ei kuoksuali oksuktaa vii maana masuingi tuulu, mutta utakkatuin järmi juut. Ikitaupata oksuktaa rastulahtu kuukalo.
1: Teema kauppa, panna paljelusi, ingin kasi valjelaagasi. Udlaaku, ingin kasi laapasi, emmalu kasini udluni, taavani isimavisi.
2: Tänna maana okaksima juut, tää kununga, engunasi joka tiikin jahtettiin. Näin muokpa ingin kasi ma juut kisiäni. Ukotisimme ja teikkoa umeakahti tämän kaisiksi minkä imahtettiin ja tuit usilaksi rehmiämmin, mutta tämä on ennäsyttiin usilaksi katoja rehmiämmin, mutta tämän ei tuurimme umeelimat tievut piirreksimme kun jättäkkä, piirreksimme kujavut tämän näin muokasunningani ukotikin rehmiämmin jättäkkä.
1: Teinna. Avinjatasi, pikasunjatasi, avik. Takininga ammalu kassini naulissani naulilaatuni pikakpisi.
2: Tänna pikujammimmat avikasunjat. Takkunen emirmiotarikunni isikannik tuottifäinik. Takatikin järjäkassamma tämän tunganipat pijäräjähengitavut. Esimerkiksi järjähengitavut. Ammatakua umiakaktivu tallimaumata. Kaptikin joulunga tungarakassungalut umiakaktumittavu. Takwa umeakhtu atun na naukiaqtik saqortui sakkulinni ipaqalinni avassalinni ammattau atunittau asiangaanginnittau takwa umeakharti suurlu qalugiartiqortui takwa qalugiat suurlu tuqutinna tua utausuut arpernu sakkoqangittu chaveraisluinni kapisijutituinni kilersijutin amma uwanga kapitaariollunga takwani khartiyulu ni makkunni sunakkana khartiyulu usiniarmigama tenna khartiyulu leriginartara ikimaqatiginerlugu amma taima taakkunanga imarmiutalerikkunni takwani tiliyausimayoqarmingman uwanna ikimaneersuni tenna qawisaqtimmarik taakkunanga nerjutani qawisaqtimmarik titiqarpallianiarmingman uwattinnu avvi akviangerulukluni tamaan tautorulukluni taimannaanniq
1: Tämän kanu ippikin viuli ivi nämminen avinnearni maannau jo.
2: Kuvaajat jahtaa tämän. Tämä kuoluttaa piiumajuin upikit jahtavut. Immanna piiumat jemmarittuin, alianat jemmarittu. Arvinni aratarsimallak juu tämän ikalungni. Tämä alianikä jort vaaluukattamman. Angi juu alungman. Siurlukai kallunasi tuu kaaajaman. Dainisuogala arakku ikattamman angi juu arnikumman. Tämä kuvia suktuaalui takkua. Ila ukautiin nahtakka. Maanna nirjutikit tukulungman. Nettika sugeeraangat ilanti uttisuungat pinnata. Teeman näytyyn rehammi juuttu. Suurlu saanen nirjuti isomaksuutungimman. Namun ojumakuni isomaksuutiaamman. Namun ojumakuni isomaksuutiaamman. Teema kisiäni immini tunne kutikiju teema kujanlun nähtu.
3: avikala kusi tema nikinga amal matanga nunadinu nasiujagayakpisi
4: ubagulle avaga sukti ujugul da tema luajangit jugul tema kisiani akhbir mertuaru ujugul makya yaklutan nikai yaklutaru nikin ilipi yaklugit kisiani takwa tigushi waliayut imming nik nakijimagutik awlaqtikin yaklu amma takwa amagukun Uma yurai ko kasi mayingin isu maksud nak kanula uma gayak mengamin sa tempat mga maktua miksano.
3: Apa ringit ang nawa ng ako nak tuti?
4: Ila tay mo ulakot tayo yak tuto yung mga tapani breakwater may nyak tuto tapani ikalung ni igluar kanigyan abani yung itman ni nyak tuto breakwater may igluar kanigyan.
3: Okay, ako yun nami.
4: Tapo si.
0: Tana CBC kuna Mary Powder tas mga captain gijangan ni kapitan gijangan ni ako bigas mga mod may tama ni may yung yung sinaw Solomon over to sa kay nata sinakong mik o ang ulang at kay pamnatuat pilot tweet takon na kato kuminalawalat to Tempi valitu sa sone alamin mata ipa sa tusalo ko sita na pako sa tusakso ko tigila ng teka ni apikasu niulos may mekaw nakatilugwe katuibin mo dita na sulok si mayaming ila 1994 ang utilugo tamasu misano tusan na mayagot utang migot ta.

Jeg vil sige tillæg, ikke tillæg om hjertet. I må hjertet til det. I det må pannet du har lyd, om hjertet nye seg jo har lyd, og bygget som nye seg jyd, pannet du har lyd, til lykket av henne, slullet av mitt hjemme, etter skjøyd. Rallier ned, og lo hjertet, la rilla, du sa, og lo meg, og rang, og nye sutt i og lo nylig. Rallier ned, og natt hjertet til mannen. Una tusa raksak, tak wan nuna bud ilag tusa kasang ilag nuna bud health department kani makan nang itu lagi kun taman ya kalau ni mewah tanik tak ko ika jangan nalar ni mata kiko tu ini tak ko kani makan nang itu siu tingan itu paper kaki kasiu ngam mata nuna bud health care kar nguna kap tau yok tak ko ika jangan nang nalar ni mata ag ilangi ko ako ni alo tak kakata pala yung matay la ka o yung katok si mayong at ako tak kakata ako tak si mami gama man na ikayok to ako matay ako si tak ko kikitanit ane abin milak ilin niya tiya pit ta ikayong ko sung mata ane abin mitamak ko ni nga tatatiriya lin niya kano ikayok to ako yakato ako si tapi kan ya kalau itu kan ya pengani ilu alami katanya tu api ulah kaypat amalu ilu na saya tengah 6:15 kita kong ulah kaypat tak ku dia mah ika yo kata kena ni aku in August nunggu kasum dengan ni apa ku tu sakit aku si bunga termas sama nuna buat healthcare card misalnya ilah tak ku kalau saya kur kau juga aku nanti aku jasi mana silap jangan pihal dia tu saksau ni alam yang mata utang utang utang kalau nak tu kain orang ni alam mereka tu tunggu sukti atau indah sih.

Ulak ut hulung menana tusi mana ulak adiung itu kalau me aduk aduk wata tak ko mana kalau ni akbinnya lem akbin siu kayak tu pernah mata tak ko lutoi langit CBC kanai jat tingit malim mata ila hulung me maliluang waktu itu tak ko apa sokat tak kayak tu tu tahu nunga dari maka lisi tampan ikun nang ikain nama ila kejauh dong tunggu suci itu nak kecil tamani kalau ni tak cekun ni perlega tutup tak cek tu ingalau kata kata kau dong mana kanu ikun ni perlega dong kulang minal tu sih tunggu suci

0: Mimi to kalo mau tia kalo ni pan to mila.
1: Tämä kuva avinnerne namelima tottavalla maini nunanginne nikingillo ammalo mattangillo namolima ulatti tausung mata tämä nakuvegi kattapio
0: ja tuolla opinnangan teikko ni ga imanilo e halun ni meto la makunin teikko wati ga mattu kattu ni tuolla tukulong nang ni mattu ma kattas ma kattu tu sha kattu junga mattu ma ju manaulo tilo mane junga nam Abutukaman, Kisiani, Kubilono Satunakuma, Taikwa, Nikosimangi to Tukosimama, Kitu, Kinang, and Niki, Pigumet, the way, a toilu, Pilalu, Kisiani, a couch of Balanakan, Taikwa, and you took all out to a Missouri, a Bemin to Lalu, Bemin to Los Majimini, Inugum Maguni, Katasima Yoga, Kisian, I don't know, Mamana, or to Inugunet, Abutuhat, to a Manutangun, so you go. Kau juga lelak leter nak tunggu mati mamak tu alam.
1: Kanu lima tanah matanga apio piau kat tertelugu. Kanu lima utuh sima bini keluarga nama kanu.
0: Kulemu ikut masalah ni pau kirim nangin mata. Amalu tau bungutu nang mata minat kalau aku benang uli dangan nabi. Tekuali mata nai. Enak tak tahu kat tak semua mata nuta angut dulu nak jauh aku ya waktu temak kuali mata tahu bungut tu yang nak jauh aku bukan itu yang itu mama mesti beli anu ni lo.
1: Tanau kata kau nak ikut dulu aku ni nangunang itu.
0: Iya nangunang nak tahu kat tak semua mali suli juga mata kesian ni nangunak tu tu kau kalau semua nangawat ya kalau mata mukak tu me. Tanya tu siapa ya kak?
1: Kano teman na, kau sesa kak pergi kanapio abinnya
0: na? Iya cualo abinnya kata langata nuna dinaji geng itu nak kubi lagi ya kak? Ayla, umai aji geng itu berkata kaya hasma keluar tiguangi yuk kakal dia kangi keluar mata umai uliman angi yuk kakat tetap mata cuma kia. Tuna jauhsi mati luwinu nukina limamu tuna jauhsi mamanaki. Kisiani abunni aku majukolo takuna tuna suung balau mata abunni takukai kami. Piku magaloto pijangitanga.
1: Takuni kuvi apitausma nikuvi namme.
0: Aga. Kisiani tiivikun. Ammalu abimunamme amattami pajuttaulauksima kama attualu ningi joka isumagillugu tamualaka kui matta tamualaka kui meidulauksima jungai ningi joka tapotu kaikkei nelkeitä lauksima bunga ihan kuin jännämi kulu
1: kuin jännämi
0: nihu
2: Dan inna kuni pika bibi uka kata kata lugu Mary Powder tamani ikhanun ni kau majuk wa takku ak bigi aka kata titau si mangin mata ilang nungu tau kasatiyang ni kau mata malu tana tu sa kata mitsi mata ni meunun inu lakaji ila ngihay la inu lakaji kuni ngatun ikajau siya kata siungu juno agas amalu September migo takku kajau si tu inang niak tuit Tahu atau tahu lauk tu ni, nalu nak ikut tahan lutik, tapi kau ikut jusya hatta sungguh duit, ikut jusya ngit pitchau tu gitu ni lah tengi amal pay pala ikan ni kaya tu gitu, amal utah kau panik tu mu, ikut jusya bermuka lagu nak tuin 1-800-567-1514, ubalun ni 867-473-2600 Tukar sih ya kan untuk harga matu aku umbalun ni ikaju sih tu harga hapat, tapi mah ini ulah rezeki ugal tu ugal atau mana, tapi mailing aku ini harga hamat mana ujung. Hilang tak keju seksi mu ilah fay mu kasihan dengan ni, dan tak keju kalau kahani jadi kena sih jauh. People leh ulah rezeki ni ame kama king unik cangan ni. Tapau na Paradise Hill, penasua aku siu panungguan ni, kanu itu lini aku gutuk ilu nata, dan malu nusi malang aku bit, aku banyak tutu ni aku tit, abin ni aku tit, amu majon ni aku tit, sunatuin nain, hilang, tunggu aku gitu, tapau na nicipa.

0: done my baby little me August 14. Now let's me you see any people, many people could also be come out to see that could so many not doing a day my look. Mako to sakat sign day ma no kap besaka so me mata ta ko pinga so bala yo pia ko semala ko sem mijuin kisa ni to ila ko maka ko chila ko na sia ko sene pe bokod ai le chene no katingi ni to sakat si ko mako chi bala ko ak ko na no na bole ma me ta mane ka yo ti yo ga la hatta ma to sa ma lo ni hai ne pe bokod ta na si bi si radio one ak ko ga yo lo ni na la patasi dan ana hatak dia bebon a jemi to chek we maje kutiga on no metal la me bo August 14 dai ma a ni pe bo kutu sa ba ham na tu si ta ko to be ba la yo la kutu sa at sa le pe mata dan na mayor kan tu wa pe la me ke ballo la me ke Palau, tu sangat sangat yang mata nak kena tahu lah tu macam tu, tahu bi udah kanuili, wakati kama ulak dan itu sosial lah aja pun. Sulit tu tahu pi bela yo kalau mak tahu kita semalak tu lagi dah mahu kata tahu ni malah kata ramalah dah kuat tu sangat sayang bayar hilang sih. Email kata ramalah dah kuat tahu kayak tu beng. Penasaran aku sedang mak ayah aku sioji jika kata orang kayak mak ayah aku sioji wapi kata ngada dan sulit tahu beu kata orang ayah pet sedang kuat hulung kalau pandai dah suruh orang ayah ikil logolo dan api pilih pecah menek tu sang nak meja sedo beo ne pilih kaya mena api aning dah kuala api pilih ayo it ukhala maktau ni akal lutin kawa isain alutuk inutitun kalau no yang nektuk dan tak iyo seksi mau mepat atau nak mepanela suli lutau jimmy silap kanuin na kaya ngekirik talam me naru naitan yang biyangin dahi me ilau kumagay kutsi me debat kamayla dah Uhalau tu, uhalat tak kau sih tak bangat 6100 email gaya sungguh mematai. Una nak hendak guna pilih, nipilih guna sebutin email sungguh matan le tuin nangin non nipilih berharun nato arbita ku. Ini hak tadi sebutu mana kalau walai yang enam. Nalleo nak sih tu hak tu apa utak di pipih dia dua ni. Nalle gaya korongan lo. Kau berkah yang mayangan dulu, kalau seorang nak kosi ilah pembolak tindak ulah, kau tak pesen nak tu sang yang ada ulu. Sulit untuk dah kau nalar di kau patuin. Dari mai ilah kerja rombagawit, tu sak patasila ni pilih kerja menin. Dah kau aku tak kau nak mereka betul, dari mai ni pilih tuin nalar dia persudah melutit. Uku ada kena mereka wenu nak kating itu note 8889613 Kita tuh ini dalam mengkayu waktu ni, melayang agaklah kau juga. But karena ya kan nak tolong ni lah, dah matu pintu hati tu, karena ya hatau. Dah kuat tau, kita nak kau nak minat semua memadai tau. Tuk siap tu sak dari cia nama juga pesil awakan wina kena dengan apa nak cakap cia nungguan hi Jamie
1: hi Rosie
0: yeah weekend coming I kept saying yeah all the way to anybody that I was speaking to or either texting my first one was saying yeah it's Friday before Friday there's quite a bit of weather information that the hunters would like to hear and rightly so, and big thank you to all the hunters that usually share. So how's the weather in Baffin Island?
1: For the weather this afternoon here in Iqaluit, showers or periods of drizzle, high 6 in Kemagulk, Mainly cloudy with 60% chance of showers. Wind northwest 20 kilometers per hour, high 8. In Kingite, mainly sunny. Wind northwest 30 kilometers per hour, high 11. In Pontnatuck, mainly cloudy with 60% chance of showers. Wind west 20 kilometers per hour, high 6. In Kaitadjuk, cloudy, fog at times.

0: Hello, ini bukan kata maksud anda kecil kalau mama mana ila ubang alila tu sak sauna susah kalau tu nga asyuk kadang dengan inaru nak sih nasuk tu nga mama anda gora asyuk kadang sama tanah tau jani mai pang nak tu mula ati gua tu sak sauna pute. Tu sak sauna pute.
1: Sila kau mau jauh kata ya. Kuyang nami sila kong makuyo katong at nalang minala katama. Pamanan pa na ito. Sila tiwa ko paluyak pagkaluwak na ni. Sila do kayo nakatong at. Tanaw na, uko ko siyo yuk. Nakilagay na. New SL rin na. Tay sumani. Aki sumapalu, tolo ra ako sumakalawak na. Ikayo ko tao ato. Bukan musuh tua, atau lawan sama sebujan ni, ama tinggal mama mayu atau maja hut, dan naik aja utara utara le, ni waktu kau nurul mayu waktu tua atau di luar ngat, atau kami ni malik tuit, nak siapa kena aje, imam lawan sama malik, atau nak pahu yu jas sama yu lutein na. Atau kayu dua meso ulu tak kena ya ikayu utara ya agak kiri balik tau nasi waktu ni agak kiri nasi ni biji utara yang nalo ni food mail program tak kalau semua makan saya nanti yang awal wa malika asyik tu tau ni kau tu nanti yang mat kena tu nanti kisah yang nak tu tapi semua ni tidak kena ambil Neukani, negara sana kan itu tuin nampet. Negeri ulang semua kan, negara Solo semua kan. Tiki saya baju keluar tak, kami sulut tak. Tangan kini ada tais mana ada utak tiarok semaju. Tuki saya macam ni tak, tuki saya ni uka semua mak. Nalau talung apa jahat mak. Tanah nelayan supaya mak, tema kini ayak, tiki saya itu ada niokan itu semua ni, solo usia yudakatu yang matu tahunan tiki saya bisa mempelilukit, kalunan tahunan ni tiki saya lalu ni, niwa ini, tena doktor lalu ni, awak doktor lalu ni. Uvatinu tiki saya sima juga, tema itu ni tema agak ulang ulang sima juga. Ni waktu kuno, uvan ni nunali luan itu ilu jauh tu nane, teku nangga, tau nangga, kijau waktu walau kina ya. Tema saya naulu ni waktu tau nangga kisah ni pegam mata. Aki kini selagi orang nak tu kapu nanti melikkan kap. Kami zaman tahu tiga juta luar, una pinjut tiga luar kanan. Ulu meyo, nona leh ame shono say, ma una adi ini tu niyo kanata kuapa kulu, no adam stores lu. Tena food mail program, tida kanya bekut, atok payu niyo kanite kisai lu ta,